97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngatain lanjut Fenty ya. Lagunya Wali tadi sudah meluncur ya. Ada gajah di balik batu. Semoga Vanessa suka sama singlenya ya. Dan gak kerasa juga nih Vanessa gawa mereka, ternyata kita udah masuk di session yang kedua. Udah jam 8 pagi, otomatis sampai nanti di jam 9 kita mau bahas apa? Karena sekarang adalah hari Kamis, kita akan bahas tentang resep masakan. Dan tau gak sih hari ini Tiara mau bahas resep apa? Karena Tiara lagi pengen yang anget-anget. Jadi hari ini Tiara mau spill gimana cara buat sup jagung. Gak perlu terlalu banyak bumbu-bumbu ya kan. Kita buat makanan yang comfort food, yang praktis tapi tetap menyehatkan, bikin hangat dan tentu sederhana. Tapi tetap lezat ya. Kira-kira gimana kah untuk resepnya? Nanti bakal Tiara spill tipis-tipis, jadi jangan kemana-mana. Kali ini buat para cowok-cowok dulu nih, ada informasi penting biar makin full power. Jangan lupa fansnya bisa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi laki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak tren beraksi. Lagunya Kotak juga sudah meluncur pagi hari ini. Lagu yang spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih banyak ya. Abis ini lagu requestan juga nih, ada yang request Shilon 7 fans Gema Merdeka, nanti bakal kita puterin. Tapi ditunggu sebentar ya. Oke, fans Gema Merdeka, kita lanjut dulu yuk. Tiara mau spill dulu untuk resep buat sup jagung dengan bumbu rempah yang ringan. Jadi gak terlalu banyak bumbu ya. Oke, kira-kira bahan-bahannya apa ya? Karena ini sup jagung otomatis main karakternya itu si jagungnya gitu ya fansnya ya. Kita perlu 2-3 buah jagung manis fans Gema Merdeka, biar nanti sup jagungnya tuh ada rasa manis alaminya gitu loh. Jadi kita pakainya jagung manis ya. Terus kita perlu 4 cangkir air atau kaldu ayam atau kaldu sayur boleh, tapi biar makin mantep kayaknya pakai kaldu ayam tuh lebih enak gak sih? Iya kan? Terus kita perlu 2 siung bawang putih, tapi ini langsung kita cincang halus ya. Kemudian kita perlu 1 batang daun bawang, kita iris tipis-tipis ya kan, biar ada warnanya, biar ada aromanya. Terus kita juga perlu 1 butir telur, tapi ini optional aja ya. Lanjut, kita perlu 1-2 sendok teh tepung maizena yang kita larutkan dengan air. Terus kita perlu garam secukupnya, kita juga perlu lada putih secukupnya, kita perlu minyak wijen juga sih, tapi ini optional, bisa dipakai bisa enggak. Sama nanti bisa kita perlu jahe parut sedikit, fans Gema Merdeka ya. Jadi itu dia untuk bahan-bahan yang perlu kita siapin untuk buat sup jagung. Terus abis itu eksekusinya gimana Tiara? Nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 97.7 FM.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Fildi Aldiano, Gadis Genit. Almarhum Fildi Aldiano sudah meluncur ya, fans Gema Merdeka. Oke, kita lanjut. Kalau begitu, ada siapa lagi kah yang sudah bergabung bersama Tiara dimanapun kalian berada? Terima kasih banyak fans Gema Merdeka ya. Pokoknya semoga happy pagi hari ini, semoga semakin bersemangat juga. Yang masih prepare, selamat prepare. Buat yang sudah bekerja, sudah beraktivitas, semangat terus ya. Jangan lupa sarapan loh fans Gema Merdeka, karena sarapan itu penting banget. Sering banget di skip ya kan, tapi ternyata itu tuh penting loh sebenarnya buat tubuh kita. Jadi kayak kita harus isi bensin dulu sebelum kita ngegas gitu loh. Oke, kita lanjut ya fans Gema Merdeka. Mungkin kalau buat kalian yang bingung mau sarapan apa, kalau mau sarapan sup jagung juga bisa loh fans Gema Merdeka ya kan. Kalian bisa mungkin ke salah satu franchise makanan cepat saji, junk food ya kan. Salah satunya itu ada juga menunya yang sup jagung, itu kalian bisa juga order ya. Atau kalau mau buat sendiri juga gak apa-apa sih, gak lama-lama banget kok fans Gema Merdeka. Tadi bahan-bahannya udah disiapin kan, iya kan? Sekarang langsung kita bahas gimana cara buatnya. Oke, yang pertama adalah kita masukin jagungnya ke dalam panci berisi air ataupun kaldu, ya kan, yang tadi udah kita siapin. Terus masak dengan api sedang hingga jagungnya terasa empuk dan air rebusannya mulai terasa manis. Setelah itu kita bisa panasin sedikit minyak, kita tumis-tumis dulu. Kita akan menumis bawang putih cincang, kita tambahin jahe kalau kalian suka, ataupun kalau misalnya nggak suka diisi jahe nggak apa-apa juga sih, sebenarnya optional aja ya. Terus tumis sampai harum ya kan, sampai keluar wanginya. Setelah itu baru kita masukin tumisan bumbu itu ke dalam panci yang tadi udah isi jagung. Nah kemudian fans Gema Merdeka, kita bisa ambil beberapa sendok jagung dari dalam sup, terus kita blender hingga halus. Dan berikutnya kita bisa tuang kembali ke dalam panci supaya supnya jadi lebih kental secara alami. Kemudian kita bisa campurin maizenanya. Tadi kan kita siapin maizena ya biar makin kental gitu kan. Kita bisa pakai bantuan si tepung maizena ini. Kita campurin sama sedikit air, kita aduk dulu, habis itu kita tuangin ke dalam supnya. Terus kita langsung aduk-aduk pelan-pelan fans Gema Merdeka supaya dia enggak ngegumpel dan supaya teksturnya perlahan-lahan bisa mengental. Oke?

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: 97,7 waktu FM Gema Merdekanya Tren. Kita lanjut. Ini adalah lagunya Usi ya, Cinta Kamu Titik.
1: Cinta aku titik, aku cinta.
0: Oke, okay, lanjut. Kita lagi ada 2 step lagi Vanessa Gema Merdeka untuk buat sup jagungnya. Jadi kita lanjut dulu ya. Tadi bersambung soalnya. Oke, okay, setelah tadi step terakhir yang tadi Tiara baca, ini tuh adalah masukin larutan maizena-nya. Terus step selanjutnya itu adalah kita mengocok telur. Ini optional ya, tadi Tiara bilang kalau misalnya Vanessa mereka suka kayak sup jagung terus ada serat-serat telurnya gitu loh, kayak ada telur kocoknya gitu, kalian bisa masukin. Tapi kalau enggak ya bisa di skip untuk step ini ya. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa kocok dulu telurnya, abis itu kalian tuang pelan-pelan ke dalam sup panas sambil terus diaduk agar berbentuk serat-serat halus ya. Jadi jangan langsung dituang sekalian gitu loh, tapi kayak pelan-pelan dikit-dikit sambil terus diaduk gitu caranya ya. Nah terakhir baru kalian tambahin seasoningnya Vanessa ya, tambahin garam, lada putih secukupnya. Kalian bisa koreksi rasa di sana, kira-kira kurang asin kah? Kalau misalnya kurang, kalian bisa ditambahin penyedap rasanya gitu ya Vanessa ya. Terus bisa juga Vanessa Gema Merdeka tambahin minyak wijen supaya aromanya itu jadi makin keluar, makin harum tapi tetap ringan, nggak yang minyak banget gitu loh Vanessa Gema Merdeka. Tapi lagi-lagi ini tuh optional. Kalau misalnya Vanessa Gema Merdeka nggak punya minyak wijen, ya udah nggak apa-apa, di skip aja ya. Abis itu udah deh Vanessa Gema Merdeka selesai untuk buat sup jagungnya. Nah kalau misalnya Vanessa Gema Merdeka tanya lo, terus daun bawangnya gimana Tiara? Nah biar dia tuh masih tetap fresh pas kita nikmatin gitu loh Vanessa ya. Jadi daun bawang ini tuh kayak jadi dekorasi atasnya gitu loh. Jadi jangan dimasukin ke supnya, karena kalau dimasukin pasti kan karena udah panas terus kayak didiemin lama di panci kan dia bakal kayak lembek gitu kan. Jadi bisa kalian tambahin nanti pas mau dimakan di mangkok kalian ya. Udah deh Vanessa Gema Merdeka, kalau ada kalau ada bawang goreng makin nikmat sih sebenarnya. Atasnya di sini kita taburin dikit, set. Wih, mantap. Bisa Vanessa coba ya, apalagi buat kalian yang mungkin suka atau pernah nyoba sup jagung dan ternyata kalian suka, kalian bisa coba recook di rumah karena pasti rasanya mungkin akan 11-12 sama yang di resto-resto gitu kan. Tapi pasti akan lebih ada cintanya kalau Vanessa Gema Merdeka buat sendiri di rumah, apalagi disembahin buat keluarga tercinta.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema.
6: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Baby Doll. YouTube ya sudah meluncur juga pagi hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Hey, semoga fansnya suka sama singlenya. Dan tentu terima kasih banyak buat fans Gema Merdeka yang masih monitor Tiara pagi hari ini. Terima kasih juga untuk yang udah komen-komen di WhatsApp, di Facebook ya. Terima kasih sudah ikut bergabung, sudah menyempatkan waktunya untuk mengetik kalimat-kalimat kata-kata untuk pagi hari ini. Terima kasih ya. Tapi saya mohon kalau program pagi tuh gak ada calling-callingan, jadi mohon maaf Tiara gak bisa baca siapa yang dengerin, siapa yang gabungan gitu ya. Tapi terima kasih banyak Tiara yang di WhatsApp udah Tiara bales, yang di Facebook udah Tiara like-like juga, otomatis itu artinya Tiara udah baca ya. Oke, gak berasa berhubung karena durasi juga nih fans Gema Mereka bentar lagi ternyata udah hampir jam 9, iya kan? Dan Tiara masih punya satu informasi terakhir pagi hari ini, khususnya untuk fans Gema Merdeka yang jadi masyarakat di daerah Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, ataupun sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, kartu nama, stiker, papan nama toko, neon box, cetak ain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, fansnya bisa langsung meluncur ke Balistar cabang Jimbaran. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2 nomor 2 Jimbaran. Terus kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 4463 488, atau bisa via WhatsAppnya juga 0819160327 4. Oke, dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, soalnya Balistars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jika kentang ketimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Yeay, itu dia informasi terakhir kita pagi hari ini. Fans Gema Merdeka di program Tiara Matirai Musik Aktivitas. Kali ini terima kasih banyak ya buat semua yang udah dengerin Tiara. Dengerin di rumah, dengerin di toko, di warung, di pasar, di mobil, di SBU mungkin sambil antre BBM pagi hari ini. Pokoknya dimanapun kalian berada, mungkin ada yang di tempat kerja yang lagi dengerin Gema juga, ya kan? Atau mungkin dengerin lewat streaming kami juga. Terima kasih banyak pokoknya buat semuanya. Maaf ya, suaranya Tiara masih suara kodok, belum sembuh, belum kembali seperti semula. Jadi mohon maaf dan harap dimaklumi terlebih dahulu. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan ya fans Gema Merdeka. Yang penting kondisi kalau udah fit gitu ya, mau kondisi atau mau cuaca lagi gak bagus pun sebenarnya kita masih tetap bisa kuat gitu ya, asalkan di dalamnya itu tuh sistem imunnya masih bagus gitu ya fans ya. Jadi kalau misalnya ngerasa kalian ngerasa capek, kerasa gak enak badan, mungkin harus didoping dulu dari dalam ya kan, vitamin kah atau apa gitu kan, supaya sistemnya kembali kuat lagi. Oke, terima kasih banyak. Oh ya, jangan lupa sarapan fans Gema Merdeka, utamakan sarapan dibanding harapan. Tiara pamit undur diri, selamat pagi semua, selamat beraktivitas, dadah, bye-bye.

Sia dan Semitu nang Gebitu FM Gima Merdeka ngetren rahajeng semang fam si Gima Merdeka mewali saking margi WR Supratman Sata Luna Sopadian Pasar Bali rasa yang bahagia titian presiden angkel maling ngirengan di dedane fam si Gima Merdeka antuk meleleci tering ambare ring gelaran variable dewata ring rahina semang kadi mangkin majere fam si Gima Merdeka sani arsa teman-teman Bali durusan nyarin titian iriki ngantos puput gala solas siang male jebos Ege fam si Gima Merdeka pinengat tertitiang lugrain titian pengen teracara biasa juga nyelelet jaga ngaturan sembah pengastung karena titian pinaka pemungka acara Om Swastiastu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Aing gisi ada sepitu nanggupitu afam Gema merdeka ngetravansi Gema merdeka kantun ring gelaran varia pulau dewata ring rahimen semangka dimakin nge Aiko fansi gema merdeka sama sire sana sampun nyarintit yang iriki ring via Facebook Gema merdeka ngetrental ring nomor WhatsAppnya nih 081558977. Rahajo semang dumun iki wenten bode Rina sana wenten ring widangan topati ring warung Rini Rami nge sampun api gatre rahina mangkin bok de dumugi laris manis mekebek nge dumugi niki akeh niki semeton sani melanjo niki nge kena rahayu rajang bok de kesarin Pak Ian jumbo taler wenten malih niki Royce Kani sani wenten ringgo widangan Swiss nge seputaran wilayah Sukawati ingin wenten malih niki Cogus Permana sani wenten ring widangan Sukawati taler ha asapun api gatre niki fansia ya dumugi kena rahayu rajang nge Putu Wiras sani wenten ring Buki Jimbaran Rahajang Semang nggih. Wonten malih Mbok Dek Ramawati, sami wonten ring widangan Singapadu, sampun api gatre Mbok Dek demugi kena rayu Rahajang nggih. Wonten malih niki Mbok Rai Sukarti, sami wonten ring widangan Kerobokan sampun api gatre niki Mbok demugi kena rayu Rahajang. Wonten taler niki Mamak Joda nggih. Ring muding Mamak Joda alias Jero Dalem kenteng nggih. Mbok Rai, sani wenten ring pasar Batu Kandik niki kesarangin Adi Aka sampun api gatren niki Mbok Rai. Rahajeng beraktivitas kemanten nggih dumugi kena rahayu rahajeng nggih. Wenten malih niki Mbok Wayan Puspasari ring budaga Klungkung rahajeng semengke manten beli Dede Pongki sani wenten ring Pak Sebali nggih. Ege pansi gumer di kang lantar tembang sane sampun sayage. Besana adumun ring siada sepitu nanggupi tu FM Gema Merdeka ngetren.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng tuh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih, mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa sari lo, apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasihatnya tuh, nak liu ada variannya beli, ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asalnya, apalagi variannya len. Nah, kalau beli, beli jani, yang telah nih, dijo beli beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Swastiastu. Pimpinan kesarengin staf lan penyiar Radio Gema Merdeka ngaturang Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan Majeng Ring Fan Setia Gema Merdeka. Dumugi Ida Sangya Widiwase Stata Mepaice Kerahayuan lan Kerahajengan Majeng Ring Irage Sareng Sami. Om Santi Santi Santi, Santi.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah,

Garansi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: मारो जान।
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan. Gema, Merdeka.

0: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gasful, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya, Tut?
3: Becek-becek. Beli putu pun habis. Ampun pensiun.
2: Ian beli tahun depan pensiun, Tut.
3: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Ian beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Sing jake, Tut. Ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah, Tut, beli. Tapi apa daya, tak ada modal.
2: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli.
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli.
2: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Halo.
7: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
7: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online?
7: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
7: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB STIKOM Bali. Always the first.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Jajah gula.
2: Si ada sepi tu nunggu pitu afam. Gimana merdeka yang terafam si gimana merdeka. Dua ning galas sampun nampakin galas solas siangnya. Kupuat sampun. Titian nyaringin fans si gimana merdeka melalui citering ambare. Ring gelaran varia pola dewata ring rahine semangka dimakin. Egi fans si gimana merdeka kelungkung semarapura kira langkung tiang nunas agung sinempura sinat titian anto para mesanti om santi santi santi om.

kita. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Potlot ya. Potret lagu Indonesia ngetop untuk edisi hari ini di lembaran 25 Juni 2026, bertepatan pada hari Kamis yang manis ya. Jangan lupa untuk bersenyum manis fans Gema Merdeka, ditemani bareng lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia. Yulia bakal menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Yang mau gabungan juga boleh ya di 081558977 atau di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gemah, Merdeka.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema, Gema, Gema Merdeka. 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fansti ya. Gema Merdeka masih diajaknya potlot ya. Nah, kali ini Fansti ya, ada beberapa penyebab perasaan tidak enak dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, Fansti ya, Gema Merdeka, pernahkah Anda merasakan jantung berdebar kencang, pikiran melayang kemana-mana, dan ada perasaan tidak nyaman di ulu hati padahal tidak sedang menghadapi bahaya nyata? Nah, kondisi ini, kenapa hati gelisah dan tidak tenang? Ini seringkali menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang. Nah, perasaan ini bisa muncul secara tiba-tiba atau bertahan dalam waktu yang lama, sehingga mengganggu produktivitas dan kualitas tidur Anda. Rasa gelisah sebenarnya adalah respon alami tubuh terhadap ancaman atau stres, yang dikenal dengan fight or flight. Namun ketika perasaan ini muncul tanpa alasan yang jelas atau sulit dikendalikan, maka hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesehatan mental atau ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Memahami akar masalah adalah langkah pertama untuk mendapatkan ketenangan kembali. Penting buat Anda Fanstia untuk tidak mengabaikan perasaan ini. Jika dibiarkan, kegelisahan yang berkepanjangan dapat berdampak pada kesehatan fisik, seperti menurunnya sistem imun dan gangguan pencernaan. Oleh karena itu, mengenali penyebabnya sangat krusial agar Anda bisa menentukan langkah penanganan yang tepat. Apakah cukup dengan perubahan gaya hidup atau memerlukan bantuan yang profesional? Nah, Fanstia, kali ini mari kita memahami perasaan gelisah dan tidak tenang. Kegelisahan ini adalah keadaan di mana seseorang merasa tidak mampu untuk rileks atau diam. Secara emosional, ini sering digambarkan sebagai perasaan was-was atau adanya firasat buruk yang tidak berdasar. Secara fisik, kegelisahan ini bisa bermanifestasi dalam bentuk gerakan kaki yang tidak berhenti, tangan berkeringat, hingga sulit fokus pada satu tugas. Dalam dunia medis, kegelisahan ini seringkali dikaitkan dengan peningkatan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon ini seharusnya membantu kita saat menghadapi bahaya. Namun, jika terus-menerus tinggi karena tekanan pikiran, tubuh akan merasa kelelahan namun tetap dalam keadaan siaga. Inilah yang membuat hati terasa tidak tenang meskipun Anda sedang berada di tempat yang aman. Penyebabnya banyak sekali Fanstia. Secara psikologis, ada beberapa kondisi yang menjadi alasan utama kenapa hati gelisah dan tidak tenang. Yang pertama adalah generalized anxiety disorder atau GAD. Ya, jadi ini gangguan kecemasan umum yang ditandai dengan rasa khawatir yang berlebihan terhadap berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, kesehatan, atau keuangan secara terus-menerus selama minimal 6 bulan. Yang kedua, panic attack atau serangan panik. Berbeda dengan GAD, jadi serangan panik ini terjadi secara mendadak dengan intensitas yang sangat tinggi. Seseorang mungkin merasa seperti sedang terkena serangan jantung atau kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan yang ketiga, trauma masa lalu atau PTSD. Jadi kejadian traumatis yang belum terselesaikan dapat memicu kilas balik atau flashback yang membuat hati terus-menerus merasa terancam dan gelisah.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemar, Gemar, Gemar, Merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema, merdeka.
6: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren masih di ajangnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop ya. Baiklah fans ya, Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yulia juga bakal hadirkan dulu satu informasi untuk Anda, dimanapun Anda berada nih, datangnya dari minyak gosok cap tunggal ya. Minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berani mendekat, sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan ya. Untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk, jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Vanstia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku ataupun toko-toko obat terdekat ya. Bisa beli juga di apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan, nomor 11 Gianyar. Apotek Sembilan Renang, Jalan Tukat Balian, nomor 50 Denpasar. Apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung, nomor 309 Denpasar. Apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan, nomor 221 C Denpasar. Apoteku Pulau KW, Jalan Pulau KW nomor 74 Denpasar, Apoteku Tekumar, Jalan Tekumar Barat nomor 55 Denpasar, dan Apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara 428 Pak Denpasar. Pan Setia Gema Merdeka ada juga di Apoteku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Gemar, gemar, gemar. Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fans Tia. Gema Merdeka waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia Ngetra untuk edisi hari ini di lembaran 25 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans Tia, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetra.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nongso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Hi!
1: Hi! Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini, edisi Kamis tanggal 25 Juni 2026. Seperti biasa fans ya, ada yang spesial jam 2 siang ya. Biasanya Halo GM ada playlistnya, tapi setiap hari Kamis itu tanpa list. Jadi fansnya bebas mau request lagu apa aja siang hari ini yang ada di Radio Gema Merdeka. Dan jangan lupa bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial ya. Oke deh, langsung aja Tiara bakal angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Ini status saya.
0: Halo GM.
2: Halo GM.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Selamat siang dengan Agus Panjul dari Nusa Penida, Kak Tiara.
0: Sementonan jauh di sana. Bagaimana cuaca Nusa Penida hari ini?
2: Di mendung di sini cuacanya Tiara. Gimana kalau di sana?
0: Di sini sama sih, ternyata di sini juga agak mendung loh. Tapi aman ya, semeton Nusa Penida ya.
2: Ya.
0: Oke, hari ini mau request lagu apa? Bebas.
2: Bebas Kak Tiara. Kak Tiara aja yang pilihin.
0: Harus dipilih dong. Hari ini tuh enggak ada playlistnya, jadi bebas mau The Chunk Shooters, apa yang kamu
2: lagunya
0: suka.
2: Lagunya apa? Apa aja?
0: Hari ini tanpa list, bebas. Boleh pilih. Mau apa, ayo.
2: Lagu anu Kak Tiara. Lagu Indonesia gitu.
0: Lagu Indonesia. Mau apa? SID?
2: Lagu Noah aja Kak
0: Noah.
2: Tiara.
0: Boleh. Mau judul apa Topeng. Lagu Noah? Topeng.
2: Iya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
2: Mau titip salam Kak Tiara.
0: Buat
2: titip salamnya buat Pak Cuis yang ada di seputaran Gelagah. Selamat bekerja. Buat Kak Tiara, selamat bertugas.
0: Terima kasih ya.
2: Ya.
0: Bye. Terima kasih Semeton Nusa Penida. Terima kasih sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Lagunya Noah yang judulnya Topeng. Langsung kita dengerin sama-sama. Ini dia lagunya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut fans dia. Lagu pertama Noah yang judulnya Topeng sudah meluncur. Seperti biasa fans Gema Merdeka, jangan lupa hari Kamis itu Halo GM-nya tanpa list. Jadi fansnya bebas mau request lagu apa aja. Oke? Oke, kita angkat telepon kedua dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo Gen, selamat siang Tiara.
3: Selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Igus Bawa dari Renon Denpasar.
3: Halo, bagaimanakah cuaca Renon hari ini?
4: Mendung, Suwarman gimana?
3: Sama sih, di sini agak mendung tapi agak ada sinar matahari sedikit. Ya, mau request lagu apa nih?
4: Cindy Claudia yang Aku Sayang Kamu ya.
3: Lagunya siapa?
4: Cindy Claudia.
3: C atau S? Cindy or Cindy?
4: Ya.
3: Hah?
4: Cindy.
3: C, pakai C depannya atau pakai S?
4: Ya, pakai C.
3: Pakai C, judulnya apa?
4: Aku Sayang Kamu.
3: Oke, sebentar, Tiara cari dulu lagunya. Salamnya mau buat siapa dulu?
4: Buat umat Hindu Sedama, Raja Rainan Jagat Kuningan ya, Mogi Rayu Sang Sami ya.
3: Sebentar, ini lagu lama kah atau gimana ya?
4: Lagu lama nih, tahun 90-an.
3: Terus lagu lama ya, sebentar Tiara masih searching dulu ya untuk lagunya. Cindy Claudia, Aku Sayang Kamu, itu?
4: Iya, betul.
3: Oke, siap, mengudara, terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama.
3: Bye, lagunya langsung meluncur, fans Gema Merdeka, Aku Sayang Kamu.

0: Ini dengan Nyoman Basir
1: di
0: Nusa Penida.
1: Sematan Penida lagi. Baiklah, bagaimana kondisi
0: ya,
1: di sana, Pak Nyoman?
0: Mau anu ini, Pak Kiara.
1: Mau apa?
0: Mau borong ini.
1: Wih, borong apa tuh? Mau request lagu apa nih, Pak Nyoman?
0: Ada lagu Raja yang Cinderella.
1: Yang Cinderella, boleh. Salamnya mau buat siapa?
0: Salamnya spesial buat bosku Margiokir. Semoga sukses selalu.
1: Astungkara.
0: Yang ada di Gelagah.
1: Gelagah, oke.
0: Mbak Tiara.
1: Ya.
0: Mau ngucapin selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan dulu ini.
1: Boleh.
0: Buat Mbak Tiaranya. Selamat bertugas.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Sematan kita di Nusa Penida sana. Terima kasih banyak ya. Rahajeng yang Rahina Kuningan juga buat Pak Nyoman dan keluarga dan buat teman-teman semuanya. Enggak berasa ya. Sekarang udah hari Rabu, besok udah penampan, Sabtu udah ada Kuningan ya kan. Jangan lupa sembahyang pagi-pagi sebelum jam 12 siang ya. Oke, lagunya sudah ready, jadi langsung kita dengerin dulu lagu yang di request, lagunya Raja. Ini dia Cinderella.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Angkatan kita lanjut, fans dia. Angkat telepon keberapa ya ini? Lanjut lah pokoknya, kita sampai nanti di jam 3. Kita sapa dulu penelpon kita selanjutnya. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang buat Tiara cantik.
1: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Lingling, sempidi kuanyi Mok Tiara.
1: Hai Mok Lingling, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Rem-rem Mok Tiara.
1: Waduh, sama berarti. Mau request lagu apa nih Mok Lingling?
2: Lagunya Triswaka ya Mok Tiara.
1: Yang judul apa?
2: Merayu Tuhan.
1: Merayu Tuhan. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat fans Gema Merdeka. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan ya. Dan buat Mok Tiara, selamat tugas. Dan terima kasih Mok Tiara. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih Mok Lingling. Sepiri Kuanji. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya langsung meluncur. Merayu Tuhan dari Trisuaka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fansi Gema Merdeka. Jangan lupa nih untuk semeton wajah motor juga, jangan sampai ketinggalan sama promo Galungan dan Kuningan ya. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Kemudian ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Tenang, buat fansi Gema Merdeka yang mungkin KTP-nya luar Bali, sebagai pendatang atau sebagai rantauan, tenang aja, gak usah takut, gak usah worry ya. Atau mungkin buat semeton yang pengen tukar tambah sama motor yang lama, boleh banget, semuanya bisa dibantu ya. Terus fasilitas servis di wajah motor juga lengkap banget, booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya juga handal dan berpengalaman, kemudian servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan? Wajah motor Nema Reja. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita angkat dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Butuh gak di Keboiwa.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Keboiwa hari ini?
1: Ram-ram gak sama seputaran Mbok Lingling.
0: Oke, baiklah. Mau request lagu apa?
1: Isyana Saraswati ya, Gek. Tetap dalam jiwa.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Tetap dalam jiwanya, Bu Tuh, Tiara yang cantik, membahana.
0: Aduh, cakep. Salamnya buat siapa dulu?
1: Salamnya buat fansnya GM semuanya deh, dimanapun berada. Selamat merayakan menyambari raya yang akan datang di Raya Kuningan. Dumogi kenak rahayu. Buat Tiara, rahajeng tugas, selamat bertugas. Butu pamit, dadah bobo.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Butu. Di seputaran Keboiwa sana, terima kasih banyak sudah ikut gabungan ya. Lagunya langsung meluncur. Isyana Saraswati, tetap dalam jiwa.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Angkatan kita lanjut. Isyana Saraswati sudah meluncur. Kita angkat telepon berikutnya dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo. Oh, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Selamat siang, Ilinus.
0: Halo, suaranya terputus.
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wira Dekorasi di BMD Bang. Oh. Margo Tabanan.
0: Semeton Tabanan ternyata. Gimana cuaca di Tabanan nih, Bli?
1: Oh, hal hebat.
0: Kenapa?
1: Hal hebat penyanyi gue pindah ya.
0: Lagu siapa tuh ya? Bentar, siapa nama penyanyinya, Bli? Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, mau request lagu apa nih, Bli? Siapa nama penyanyinya? Halo. Oh, nampaknya terputus, teman-teman. Halo. Oh ya, terputus ya. Baiklah, jangan lupa Avanse Gema Merdeka nanti. Mungkin sinyalnya kali ya main-main atau gimana. Mungkin nanti dicek lagi koneksinya. Ya, oke, kita angkat telepon dulu. Kalau begitu yang lainnya. Halo GM.
2: Halo GM.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Komang Bongo dari Nusa Penida.
0: Semeton Nusa Penida keluar semua hari ini nih.
2: Kan mau diborong, Kak.
0: Mau diborong sama Nusa Penida. Boleh. Mau request lagu apa nih, Blim?
2: Lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Asik. Dari In Gitab.
0: Oke, okay. Salamnya mau buat siapa?
2: Titip salam buat Oyano ke Dempil. Yang ada di seputaran Gelagah. Selamat bekerja. Dan buat kakaknya, selamat bertugas.
0: Oke. Terima kasih. Dadah, bye-bye. Terima kasih Semeton Nusa Penida. Hari ini meramaikan memborong semuanya. Hampir diborong ya. Oke, lagunya It Gitaf sudah ready untuk menyemangati kalian semua. Fans Gawa Merdeka, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Kuma, Kuma, Kuma, Merdeka.
1: 97, Kuma TJFM, Kuma Merdeka, ngetren sedia meluncur. Siapa tadi yang sedia ikut nyanyi, hayo? Lagu yang ngehits banget ya, sedia aku sebelum hujan. Oke, kita lanjut, kira-kira lagu berikutnya lagunya siapa? Kita angkat telepon dulu, halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Aji Gung Tole di Tabanan.
1: Halo, Aji Tole, bagaimanakah cuaca di sana, Ji?
2: Ram-ram.
1: Ram-ram.
2: Ya, tapi tetap semangat dengerin
1: Astenggara. Iya, Astenggara. Mau request lagu apa hari ini, Ji Tole?
2: Lagunya apa aja nih? Biasanya kan bikin story di GM yang nggak ada.
1: Iya, spesial setiap hari Kamis itu bebas mau request lagu apa.
2: Bebasnya?
1: Yoi.
2: Lagu lawas juga boleh.
1: Kalau ada, boleh. Coba mau apa?
2: Lagunya Dewa 19 ya.
1: Dewa 19?
2: Yang
1: judul apa?
2: Kamulah satu-satunya.
1: Asik. Siap, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semua fans GM yang lagi dengerin acara siaran. Mm-hmm. Selamat hari raya, menyambut hari raya Kuningan ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat.
1: Astenggara.
2: Buat Kara, mm-hmm, selamat bertugas. Mm-hmm. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak, Ji Tole. Di seputaran Tabanannya, kalau nggak salah tadi tidak dengarnya, terima kasih sudah bergabung. Lagunya langsung meluncur. Kamulah satu-satunya dari Dewa 19.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Oke, fans Gema Merdeka, kita lanjut. Angkat telepon lagi, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, Kamis manis tanpa lift, Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Swiss Kane, kawasan Swiss, Kak Tiara.
0: Halo, bagaimana Kak cuaca Sukawati hari ini?
1: Astungkara, panas getar, galang menggelanaran.
0: Astungkara.
1: Ya, seperti biasa, galangnya seperti tebar senyumnya Kak Tiara, menghibur fans setia Gema Merdeka.
0: Cakep, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Gong Mas Pemayun, Pesonamu Kak Tiara.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Di spesialin buat Kang Delta yang ada di Kediri Tabanan. Dan super spesialnya buat Pan Setia Gema Merdeka, Rahajang Nyangra Renjaga Suci Kuningan. Semoga dilancarkan sampai tuntas. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, burung gelate hingga ke pohon kapas.
0: Cakep.
1: Kak Tiara cantik, semangat bertugas.
0: Asik. Bye-bye. Terima kasih Bli Royce Kani Sukawati sana. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ada kemajuan pantunnya baru. Terima kasih banyak ya. Lagunya langsung Tiara puterin. Gong Mas Pemayun, ini dia Pesonamu.

0: 97, kamu tuh JFM Gemah Merdeka. Ngetrain finansi Gemah Merdeka. Gak berasa 5 menit terakhir Tiara mesti punya informasi penting dulu dari Dewatakom yang kini semakin dekat bagi finansi Gemah Merdeka yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewatakom, atau buat finansi yang mungkin mager keluar rumah karena panas, karena macet. Tenang aja, sekarang semua produk yang dijual di Dewatakom itu bisa finansi beli dari rumah. Cukup dari marketplace favorit finansi seperti Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Finansi tinggal ketik aja Dewatakom, nanti bakal keluar deh toko onlinenya. Selain itu, tersedia pula promo COD dan juga gratis ongkir, di mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah fansnya minimal dalam 2 jam loh. Keren banget kan? Dewatakom juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewatakom juga lengkap banget, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Terus merek laptop juga lengkap banget di Dewatakom seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan aja. Plus buat kalian yang mau kredit, tenang aja, kalian cukup bawa KTP karena Dewatakom ini bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda, dan tenang, prosesnya cepat jadi nggak perlu tunggu lama-lama ya. Terus kalau misalnya finance pengen tanya-tanya dulu, boleh banget, silakan kalian bisa tanya-tanya via WhatsApp-nya di nomor 081239317686. Sekali lagi ya, 081239317686. Jangan lupa juga bisa follow Instagramnya Dewatakom dan Facebooknya Dewatakom. Plus untuk fans segala mereka yang pengen belanja online, kalian bisa pakai kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan waktu kalian check out atau kalian pas lagi belanja online di Dewatakom. Keren banget kan? Cus deh kalau gitu, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, langsung ke Dewatakom aja ya. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, ini dia penelpon kita terakhir. Kita angkat dulu. Hilang dia. Silahkan penelpon terakhir kita, dimanakah kau berada? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Mini, Tabanan Luwes, Kak Tiara.
0: Halo, Mbak Mini, hari ini terakhir mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Wali Band, Kak Tiara. Nih anaknya Aditya yang request.
0: Aduh, Aditya mau judul apa, Adit?
1: Yang Nenekku Pelawanku ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat umat Hindu Sedharma ya, Rajang Nyanggre Rainan Kuningan, lagi dua hari ya. Tetap semangat buat Kak Tiara, selamat bertugas, terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih Mbak Mini di luas Tabanan sana. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung ya. Terima kasih juga buat Aditya ya. Dan terima kasih juga untuk fans yang lainnya yang sudah telepon. Mohon maaf banget, ini durasinya udah habis soalnya, jadi Tiara gak bisa angkat teleponnya. Maaf ya fans yang gomor mereka. Dan FYI juga, jadi Tiara tuh gak bisa milih gitu loh, mau ngangkat yang mana, kan banyak tuh telepon yang masuk. Jadi kayak siapa yang kelihatan di layar, itu aja yang bisa Tiara angkat gitu loh. Jadi bukan Tiara milih-milih ya teman-teman, tapi kayaknya tergantung hoki deh kalau kayak gitu. Iya gak sih? Gak tahu juga deh, pokoknya gitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk yang sudah berusaha telepon. Mohon maaf kalau ada banyak telepon yang belum terangkat hari ini. Besok jangan lupa telepon lagi ya, karena Halo GM hadir setiap hari. Semoga yang belum berhasil gabung hari ini, besok bisa masuk ya. Terima kasih banyak. Ini dia lagu terakhir. Sekalian Tiara pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, halo, selamat sore fans ya Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar, Bali. Berjumpa kembali bareng saya Yulia. Ya, diajanya Formula Dangdut sore hari ini. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis fans ya, gak terasa kita sudah berada di tanggal 25 Juni 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti.

90.4 FM Gema Merdeka ngetren happy asmara. Joko pergi sudah dihadirkan untuk Anda sore hari ini ya. Oke, fans Gema Merdeka, selamat sore untuk Anda semuanya yang sore hari ini lagi beraktivitas ya, dan yang lagi mempersiapkan ya metanding ya, mau hari raya Kuningan lagi 2 hari fans ya. Aduh, pokoknya seneng banget ya. Biar tambah semangat, kita tambahin jobar ya. Jobar sampai jam 5 sore. Oke, selamat sore dulu. Yulia mau menyapa dulu nih buat yang sudah gabungan sore hari ini di ajanya Formula Dangdut. Ada Mbak Dek Rina dari Warung Rini Rani ya, di Subteranto Pati sana. Gimana kabarnya Mbak Dek? Semoga sehat selalu ya. Mbak Dek lagi pulang kampung atau lagi di Topati nih? Rasanya kalau pulang kampung ke Karangasem itu ada apa ya, tukat ya, itu yang bening banget airnya. Aduh, itu adem ya. Gak tahu ya daerah Karangasem mana itu ya. Pokoknya tak lihat ya postingannya teman-teman tuh. Tukatnya itu jernih banget, adem banget ya. Aduh, mememan enak pokoknya di sana ya. Oke, Mbak Derina, selamat menyambut Hari Raya Kuningan ya, bersama keluarga, ada Pak Oyan Jumbo juga ya, beserta keluarga besar Warung Rini Rani. Semoga laris manis mekebek ya. Ada juga ini, selamat sore Yula ucapin buat ini bapak apa sih? Beli nih. Ada Made Gampil ya, ada Pak Proden juga dari Kampung Karangasem. Gimana kabarnya sore hari ini? Katanya suka banget ya monitor 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Uhuy. Selamat sore aja. Ada Mbok Ni Neki. Mbok Ni gitu ya. Terima kasih Mbok Ni, selalu setia ya. Gak apa-apa, bisa request lagunya ya di 081558977 atau juga di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren. Ada Mbok Rai dari seputar pasar Batu Kandek ya, bareng Ade Aka. Gimana kabarnya sore hari ini Mbok Rai? Semoga sehat selalu ya Ade Akanya juga. Ada juga Mbok Rai dari Kerobokan ya. Mbok Rai Sukarti dari Kerobokan bareng Mamak Joda juga. Sopan lebih gatre, dumugi sehat selalu ya. Ada Mbok Dek Rahmawati dari seputaran Singapadu, gimana kabarnya? Ada Pak Dek Jokan dari Bangli, selamat sore doping SDC di Gebagan ya, Kayu Bihi. Ada juga Beli Dede Pongki dari seputaran Pak Sebali di Klungkung sana ya. Ada Mbok Oyen Puspasari juga di Bedaga Klungkung. Cece Meli di Klungkung, hai hai, selamat sore. Ada Mbok Rizka, selamat sore. Gimana? Lagi sibuk bertanding buat Rizka ya? Oke, buat semuanya deh, fansia Gema Merdeka. Cok Gus Permana, hai fansia dari Sukawati ya. Ada Rois Kani juga dari seputaran Swiss, seputaran wilayah Sukawati. Kali ini leputrin dari Vira Cantika dan Irwan Kris Dianto, Rindunya Hatiku.

Alphabet International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Evan Los dengan Full Senyum Sayang sudah Yulia hadirkan untuk Anda sore hari ini ya. Oke, fans ya, Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya, khususnya untuk nasabah Bank BPD Bali. Nah, ini untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, ya, kode aktivasi, soft token, dan OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans. Nih Gema Merdeka masih diajangnya Formula Dangdut ya. Oke, selamat sore dulu buat siapa ini yang sudah bergabung ya. Dari Nusa Penida, terima kasih sudah bergabung sore hari ini ya. Ada Gede Sedih dari Bangli, selamat sore. Ada juga Royce Kani dari seputaran Swiss. Waduh, ini persiapan ngelawar ini ya. Ibu Juru Tunjung dari Umabian, selamat sore Ibu Tunjung. Kena Rahayu Rahajeng ya, selamat sore juga buat Lia. Oke fans, Gema Merdeka masih diajangnya Formula Dangdut ya, sampai di jam 5 sore.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak.

0: tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, fansnya Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Forum Mala Dangdut untuk edisi sore hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah gabungan bareng Yulia di sini dan juga fansnya Gema Merdeka. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore ya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren penapi gatra fans Gema Merdeka makin negeri haina makin iki sarang titiang beligus tradit bagus pecedar nyantas gala pitu petang kemantan ge sedereng titiang memulai acara ini ke titiang aterang panganjali umat om swastiastu. Angge tembang berikutnya nih yang petarkan tembang niki dari Nyakan Krikil.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

titiam Liga Stradit Bagus Macedan atas segala petak-petak manten sanes sampun nika porang ling kantor tekeleng megaya tanggatan nggih pasti tiang tahu niki pasti lagi macet makin di jalan makin dirurungin niki rame saja niki ada nih matumbasan gantung-gantungan ada nih matumbasan buah-buahan utawi sane becik nika nggih karena makin nika ben poan nika sampun menyambut hari raya Kuningan tanggatan nggih. Walaupun memang ini ke penampahan Kuningan cek bisa sap ini ke beceleng ini ki beceleng bisa bisa sap niki atuh masang dumun nike pangten jemake aja bisa gene ta kenten ge ini wetan waktu metumbasan dumun pasing semengan numbas kenten yang penting bumbu sampun lengkap ta kenten ge baso wangen nah tapi cepatet ini ke yang penting enak ge memang ini ke yang dadas ngejot ngejot ke jemaah titiangnya ta kenten ge niki menit ke-30 yang bacakan teman-teman idirannya sadar sampun ketuna stiker yang via WhatsApp 081558977 nggih anggih fans ke pemerdeka seni bagus lansane jegek nyelolet niki kita putarkan umum tembang selanjutnya niki tembang Nebu Diarse seni menjudul Kasmaran niki spesial kita putarkan buat beli yoga niki ring seputaran Denpasar Utara menang pirangan dumun bemanjes beli yoga manjes malu masak nagi oren manjes yang kuda sing dadi petang-petang nah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 107.7 FM Gema Merdeka Ngatren. Tembang seni judul Pamit Megede niki nggih. Spesial buat loh camplung niki ring seputaran Karangasem. Tembang niki seni judul Pamit Megede, seni penyanyi niki wonten Gong Mas Pemayon niki nggih. Makin niki karena sudah jam 6:30 sore niki tiang bacakan umum teman-teman ide dan seni sapun ketunas.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
0: Aing ge fans yang memperdeka sana jekik lah sana bagus kita baca ke teman-teman teman idenannya sana sabo ketenas si kemakin ring rahine doang dasa lima doang tali doang dasa enam kesarangan beligus radit bagus pecedar nih kenge ring programnya temu sawit RGM nih kenge adi jamonnya beda adi penyiar yo singeng kenge nak memang jamonnya nih kan wajar nah haus tak kuling magaetan kenan ge nak salah kan juga nih kaya asik semua niki sana sampun nyarengi nama swastiastu tiang oh ya satu formatnya niki sebutin nama sama tempat tinggal nih ke kabupaten ampunang belantang ben misi banjar nih misi desa nih pasien dan lantang tekan ge karena tiang kan sing konyang tawang tiang ada desa nih nyanan pelih nyebutin nama na desa bin nyanan pelih niko ge terus swastiastu tiang dewi saking nih gulingan. Nah, bisalah tiang baca niki. Nana semane Budi Arse, sampun ke play Budi Arse, mudah-mudahan sudah puas iki nggih. Siapa lagi ini yang sudah gabung nih ke sore beli tiang saking Tangkas Klungkung. Nya nyebutin nama, nah dibaca. Seperti biasa sebutkan nama, tinggal di mana. Sebutin nama penyanyi, judul lagune, yang dot salam-salam dadi. Yang sing misi terlengkap, sing baka-baka baca bene. Liu soalnya niri, di nunas tembang soalnya masing ge. Wenten bawain lastri nikir yang seputaran tabanan. Nunas tembang ne pompi gilutan siduri. Oh ya, bentar lagi tiang putarnya sabar dumun. Wenten Gus Macu yang seputaran Gianyar nyaringin buat beli Gus Radit seksama Inggi seksama Mwali wetan ngurah endur yang seputaran Tulikup Niki nana sembangnya pahlawan pengganti oh ada dua pahlawan pengganti dua atau dua berarti nge mali jebos yang putarkan nge seksama Inggi seksama Mwali lagi satu dibacakan umum kesarangan titiang Maro tiang muka WA besagatan WA gen ber-35 masuk. Tetap semangat beli Gus Radit, artinya banyak yang suka sama kamu. Makasih ya. Rajang Soli beli Gus Radit bagus mengepluk Apri Ring Batu yang nyarengin tumen on air on time bling. Weh, mati nih demen ingin tiang siaran telat-telat. Nak sing yang udah telat kejam enggal menjalan, ndak disalahin penyiarnya. Coba jalanannya sepi, ndak ada motor enggal, pasti kantisin telat-telat yang seken. Bukan hati tiang, tiang nak sing demen sebenarnya telat-telat. Cuma kikin anak jalani rame. Coba jalannya sepi, ngeng. Sing ada motor enggal mendekat, sing bayang telat nama.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Nika tembang nih sira tunggu sebentar tiang nyontek demen. Oh Yan Peri niki nggih, salam Astung Kare dan kenten nggih. Aing nggih suksema niki sane sampun nyarengi niki nu sing matanding Bu Yuli niki apa besuwur matanding. Bu Yuli saking abianang ke kaje kesiman nona terjekek bulan Bu Yuli. Bu Yuli niki kari ngapain niki sarang Pak Wayan suecenya niki Pak Wayan kene Pak Nyoman suecenya. Tetap semangat nike patutnya melawar lawar metanding canang. Nah apa aja patutnya nike nge yang sengidang kangyang demen cicil cicil demun ane gidang gaya marah tuh gaya demen nge. Dijak ngomong Bu Yuli sing sawetina munyen yang enak. Angge fansing memperkatnya punya satu informasi sana becet niki nge. Informasi niki mudah-mudahan makin bisa membantu untuk fansing memperdeka sana mungkin lagi di rumah, lagi nyetel radio. Nah telah hilang sebuah dompet warna hitam garis coklat yang isinya niki wentan SIM C, SIM A, KTP, kartu Agoda atas nama Idewo Nyoman Surya Atmaja nggih. Sekali lagi yang isinya hilang nika nggih wentan SIM C, SIM A, KTP, kartu Agoda atas nama Idewo Nyoman Surya Atmaja nika nggih. Dompet berwarna hitam garis coklat. Nika hilangnya di daerah seputaran Jalan Akasia Denpasar nggih. Bagi yang menemukan niki mohon mengembalikannya ke Bapak Dewo Nyoman Surya Atmaja. Makin alamatnya nika di Jalan Akasia 9 nomor 16 dengan nomor teleponnya niki 0857 3920 0080 nggih. Sekali lagi bisa mengembalikannya langsung ke rumah Bapak Surya Atmaja nggih. Niki di Jalan Akasia nomor Akasia 9 nomor 16. Nomor teleponnya niki 0857 3920 0080 atau bisa niki dikembalikan langsung karena Radio Gema Merdeka tentunya akan diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih kenten nggih. Angge niki kematan Malaysia Jebos yang membacakan tempat-tempat ide dan niki banyak informasi Malaysia Jebos yang bagikan. Banyak lagu-lagu niki yo. Pompi Gelutan Siduri niki. Mara setun niki single berikutnya. Alih aluna onen mesetting lagu nih.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansa Kau Merdeka Kata Vital sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru nih. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu salsa dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi Lucky Full Power serta kemasan extra full powernya ini dengan harga Rp168.000. Niki mendapatkan 3 saset. Nih, Vitalik Niki bisa dikonsumsi seminggu cukup 2 kali kemanten. Untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah nih. Dapatkan Niki langsung di apotek dan toko-toko obat terdekat. Jangan lupa makin sediakan Vitalik di rumah Anda sekarang. Susemeng.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Ezi Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: kami, bahagia selalu kami, jaga selalu suci dan damai.
1: Salam beri roket.
0: Sukses semua.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka ngaterne kata bangnya lolot nih kang ya sana mau judul nih kegalungan lan kuningan. Angge fans yang memperkata punya satu informasi sana baca niki datangnya nih dari Bank BPD Bali. Untuk mendapatkan informasi sana valid mengenai dari Bank BPD Bali, pastikan untuk mendapatkan hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Tentunya harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Ye, Bank BPD Bali ini tidak pernah meminta data pribadi nasabah utawi bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, subtekan, OTP utawi data pribadi lainnya niki nggih. Untuk alasan apapun dengan cara mengisi link utawi saran lainnya niki nggih. Ada share demon informasi sana penting niki dengan hashtag Bank BPD Bali, hashtag waspada kejahatan di media sosial. Angge yang bacakan teman-teman idolanya sana sampai ke tenang sekering media sosial.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
0: Ayo sukses mapeng banget nih sana sabuk ketenang sama tabai idarane be ampun bang tiang stiker nih kang eh. Jadi kalau sudah dapat stiker artinya akan dibacakan nih ke sarang beli Gus Radit bagus mecedar nih ki. Sukses sama nih ki mantan foto wira yang seputaran Bukit Jibaran. Selanjutnya niki wenten Ibu Jero Martasari ring seputaran Siulan sana sampai nyarangin niki nggih. Apa kabarnya Dumo Niki Wenten Siren Niki Bli Wayan Sudibagye Ring seputaran Badung Tembang Nalawat Galungan Lan Kuningan baru saja tiang play. Mudah-mudahan sudah puas Niki nge. Kari lagi ngapain Niki dengerin lagunya Lolot lagi di rumah apa lagi jalan-jalan? Pasti lagi di mobil tetap semangat ya. Semuanya Niki juga buat Abah Waisel Niki ring seputaran Gianyar nih kesana sampai nyarang ini kenge. Ari dinamika nih kira seputaran kelungkung mati rasa dari Ade Era lagunya Tan Wenten nih sudah tiang ubak-ubak komputer Tan Wenten juga nih kenge. Wenten Aquarius nih kira seputaran Bangli matre mengajeng ring penyiar matre suksema inge. Pak Poto Caya nih seputaran tangkap. Tembang nih Putri Bulan sane berjudul Degenah Ngendah. Salam sane nike buat istri tersayang nike sane jagi matanding angin benjang merainan nike nggih matur sik sema. Om Swastiastu Rajang Sore Beligus Radit nggih Gek Raka ring seputaran Jero Taman Megandre Jelang Kartini me lengkap sajan. Sik sema Ibu Jero nggih. Wenten perering suka jiwa ring seputaran Bangli matur sik sema sana sampai nyarengin niki nggih. Satu lagi niki wenten sira niki sana sampai nyarengin niki enggak masuk format enggak dibacain. Wenten Anggung Ari ring seputaran Pemencutan niki nonas tembang nem melajah sambil matunangan. Trio Kirani. Nah, ada lagunya sudah diubah-ubah. Nah, ada di komputer lagunya Trio Kirani nih kan niki-niki banget listnya nggih. Nah, dia nak tiang kan ngikutin. Nah, ada lagunya putar, sing ada lagunya DJ gak bak tiang nih kan. Meliu nih lagunya Trio Kirani, tapi lagunya anine sing ado judulnya. Oh, sing nih Trio Kapak Tujang ada Trio Kirani. Toh, Trio Kirani nih kan nak bedik manten punyanya cuman Jurus Ampuh. Mewali beli kebog-bogin depang tiang bahagia. Habis itu pucuk dicinta ulam ditiba Pak Dokter ajak jurus ampuh. Tuh kan ada lagunya Trio Kirani. Jadi ini lagunya sing ado sing yang pilihin ada yang opa o. Tembang Nesira juga nih kenyaman landung ring seputaran kelungkung nyarangin ingge seksema. Jurus ampuh mantan beli inggih oke okay. Itu kan enak gitu tiang udah disiapin nih ke lagunya nih ke banyak lagunya moge terkirani ya kalau banyak nih ke ajak nih ke mangke nih ke ya napi musik direkturnya ajak ngobrol ya tiang kan mau play-play lagu ada lagunya putar lagunya sang ada lagunya kicu gak bak tiang.

0: 97.7 FM Gombo Merdeka, ngetren fans Seko Merdeka. Tapi yang satu informasi sana terakhir di sesi pertama nih kenge. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi Lucky Full Power serta kemasan ekstra full power nyanyi dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan ini ketiga saset. Nge, dada si konsumsi dumun seminggu dua kali ke Menten. Untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah nih kenge. Dapatkan ini di apotek lan toko-toko obat terdekat. Sanikari metanding, sanikari bersih-bersih, sanikari mandi, sanikari mapalianan dumun. Ampun nang. Nge, karena kentan pirengang dumun programnya temu sawitra GM kesarangan Ligus Radit Bagus Mecedar. Mali jebol sih kio tiang bokari tembang-tembang bakal tiang play nih kio tembang nih Putri Bulan, Bagus Prajita, Trio Kirani, Rudiawan, Made Gunawan, Ocha Putri. Itu siapa yang udah minta lagu itu? Bentar lagi di play loh.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
7: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend tembangnya nih dengan Anginah dari Putri Bulan nggih. Anggih fase komperdeka karena sampun sanje niki mandi dumun mesiram pang dejegek pang debagas ngeten nggih. Kare sibuk niki metanding utawi mungkin menjejaitan utawa lain niki kare metanding canang, tetap semangat juga niki nggih. Besok makin masih ada waktu niki untuk menyelesaikan tugas-tugas untuk menyambut hari rekuningan ngeten nggih. Anggih tema cakap nomor teman-teman ide dan ada sapa ketena sekarang via WhatsApp 081558977 utawi lan Facebooknya nih di Gema Merdeka Ngatren. Hari ini tiang sudah dilihat nih sekitar 66 orang. Sana sampun ketotalin, sana sampun nunas tembang matur suksema nih kengeh. Sana sampun menyempatkan waktu nih ki nunas tembang tembang ide dan yang programnya temu sawitara GM sekesarangin beligus radit bagus macedar. Seksama niki wenten sireng nggih, tiyang sapa-sapa nama manten nggih pangkonyang mau sapa pedalem niki. Rajeng sore niki wenten Gustu ring seputaran Pejang matur suksema. Wenten Ibu Neti ring seputaran Penatih ya. Panas dingin nih sampun tiyang siapkan mali jebos nggih. Otowina nih kering seputaran Penarungan nggih, tembang Neru Diawan sudah tiang play juga nih ke. Matur suksema niki wenten Yansena ring seputaran Mas Bedulu nggih. Suksema niki wenten Wayan Suade ring seputaran Gianyar sana sampe nyarengin Bapak Made Hendra matur suksema ring seputaran Tabanan. Apa kabarnya juga niki buat siaran niki. Nah, niki enggak nyebutin nama, enggak tiang baca nih, Kang. Kalau enggak nyebutin nama, enggak nyebutin poin tinggal enggak dibaca. Mantan Yansur yang seputaran Klungkung, tembang ne Madi Gunawan, Kala CC sudah tiang siapkan, nggih. Mantan Gus Bawa juga niki, nunas tembang ne Gek Ratih sedang judul Cinta Pertama ten wenten tembang niki, nggih. Seksemen niki wenten Gek Novi ya, kari metanding, metanding napi nih ki Bu Gek Novi. Yen ada lebih habi yang mriki nggih. Satu lagi niki wenten Jero Tunjung ring seputaran Umabian. Nana semangnya layang-layang niki sudah. Oh, sudah Mas Eting maksudnya niki sudah ya. Coba nanti dicek lagi sama penyiarnya ya. Sabar dumun. Tembang nesiran niki layang-layang Bagus Wirada ya. Sarang terakhir kita Taraga Pestawa nih karya seputaran Sebetan nanas tembang nemang nani sane penawar rindu ingin seksema. Oke, segitu aja dulu dibacain. Nanti lagi lanjut lagi ya. Kasih dulu penyiarnya minum air putih dumun biar sehat. Oke, tiang putarkan teman tembangnya bagus Parijata. Parijata nggih, tembangnya sedang berjudul Panas Dingin. Sana dulu ketona sama teman dan ini dadah semen di WhatsApp dumun di 081558977 utawi Facebook-nya nika di Gema Merdeka Ngatren kesarangan beli gas radit bagus pencedar.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Angge fans Gema Merdeka sene bagus lan sane cekik-cekik nggih. Mantan promo Galungan lan Kuningan bersama Wajah Motor, saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap dikirim Pantai Inden, Yamaha NMAX Aerox siap dikirim DP ringan, Yamaha Fazio angsurannya Rp800.000 ke mantan nggih. KTP luar Bali, pendatang, rantauan tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor tadi bisa melalui booking service juga. Emergency telepon langsung, spare part lengkap asli Yamaha, mekanik handal dan juga berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan tentunya ada member ya. Wajah Motor Nemarecan hashtag Nemarecan hashtag ya Baha Bali. Wajah Motor Nemarecan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka Ngatur Advance Akan Merdeka Tap Coffee Kopinya Orang Indonesia. Hadir di acara Piodalan di Pura Ageng Kawitan SHRI Nararia Kepakisan yang bertempat di Jalan Ide Bagus Mantra Banjar Tangkas Kelungkung ya. Top Coffee hadir untuk memberikan minuman free kepada pemedek yang hadir dalam rangkaian Kari Agung tersebut pada hari Minggu 28 Juni 2026 pada pukul 10 WITA sampai dengan selesai. Jangan lupa beli paketnya Top Coffee dengan harga terjangkau. Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas.

0: Tentunya fansnya Merdeka. Top kopi kopinya orang Indonesia.
1: Kopi tubruknya asli, susunya creamy.
2: Pas paduannya.
1: Ini rasa bersatu bangsa. Top kopi susu, kopinya orang Indonesia dari Wings Food.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Sebelah 7,7 FM gemar merdeka ngetren Engge fans aku mereka sedulur tidak mau pamit. Yang punya setiap informasi sana track mereka datangnya dari minyak gosok cap tunggal nge. Minyak gosok cap tunggal tentunya dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dengan kita. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah dan juga berkemah nge. Minyak gosok cap tunggal nge sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, menghilangkan pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing utawi tidak bisa tidur ataupun gelisah nge. Minyak gosok cap tunggal dikit juga bagus untuk kerokan, menghilangkan sakit encok, boyok, rematik, begelino seperti rasanya ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal untuk di rumah dan juga untuk keluarga tercinta dan teman-teman kerabatnya Nenek Kinge. Untuk Nomas Nike, gak usah ragu Nike yang punya beberapa informasi sana pilihan terdekat dengan rumah Nike. Sana pertama Nike, apoteku Jalan Gunung Agung ya. Di Jalan Gunung Agung nomor 178B, apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C. Utawi apoteku Teuk Umar di Jalan Teuk Umar Barat nomor 55 Denpasar, apoteku Kuta di Jalan Patikuta nomor 46, apoteku Semarang Niki Wentan di Jalan Tukat Palia nomor 50, apoteku Pulau Kawi Niki Wentan di Jalan Kawi nomor 74, apoteku Ahmad Yani Niki di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, lan apoteku Batu Bulan Niki di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 sekiannya. Nona Senapura Wentan teman-teman Indonesia sana duduk ke tunas, teman-teman Indonesia sana keterbatasan waktu hanya 2 jam ke Banten. Malice Bos Niki Wentan ring program programnya Anjang Sana Udara ya. Malinje Mas Kawetan programnya Anjang Sana Udara Kesarangan Titiang Meligus Radit Bagus Mencedar. Nona Sinampuro Yening Wentan beberapa tembang-tembang idedane tan keputar karena keterbatasan waktu hanya 2 jam. Ye, Malinje Bos program Anjang Sana niki lagu-lagu Indonesia. Dados tumun ketunas semang-temang idedane niki yang suka sama lagu-lagu Indonesia. Tangkatan ye. Agi tiang beligus radit bagus pencedar mau pamit umun mau tersuk semua yang dimentan iwang pelih nuna senampurang ye tetang langsung mau pamit om santi santi santi om mau tersuk semua.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih di lantai 2 kawasan WR Supraman 284 Denpasar, Bali. Selamat malam Fans Gema Merdeka, gimana kabar Anda untuk hari ini? Sekarang sudah hari Kamis saja, tanggal 25 Juni 2026. Senang sekali ada saya Teko Radit Adesha menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam di programnya Anjang Sana Udara. Dan tentunya Anda bisa bergabung langsung di media sosial kami, di antaranya kita punya WhatsApp di 081-558-9977, kunjungi Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, atau kunjungi YouTube kami di Gema Merdeka Bali, dan juga streaming kami yang ada di luar Pulau Dewata Bali, baik itu yang ada lagi di Aceh, di Ambon, Papua, Maluku, ataupun di mana saja, Anda bisa dengarkan kami siaran melalui streaming di radio.gemamedia.id/gema. Oke, mudah-mudahan apapun segala aktivitas yang dikerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Sebagai lagu pembuka dari Alvin Joe, Kala Cinta Menggoda.

0: Yuk, mari.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Tuhanmu. 97.7 FM Gema Merdeka yang terdiri dari satu lagu milik dari Merpati Band dengan Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah ya. Selamat malam dulu untuk anda fans Gema Merdeka yang masih baru setia di 97.7 FM ya. Kalau kita ditanya soal pekerjaan gitu ya, capek gak sih? Capek ya. Namanya kita kerja dari jam berapa ya? Dari jam 8 kan, pulang jam 4, jam 5. Tapi saya tidak pernah menolak yang namanya rezeki Tuhan ya. Dari Tuhan itu apapun dalam bentuk rezeki yang diberikan sama Tuhan itu kita tetap harus tersenyum. Kaki itu kayaknya kerasa kayaknya udah gak diem-diem kerja gitu kan. Tapi ya begitulah curhatannya saya hari ini. Fans Gema Merdeka minggu ini benar-benar full banget kerjanya saya. Kerja siaran. Tapi saya selalu diberikan semangat sama orang tua saya. Bahwasanya adalah rezeki kita tidak pernah ditolak. Gak boleh menolak rezeki. Tetapi kita harus pernah, harus selalu bersyukur sama Tuhan. Betapa sayangnya Tuhan sama kita, sampai pada akhirnya rezeki itu jatuh pada pilihan Tuhan kepada kita.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97.5 FM Gema Merdeka ngetarik dari satu lagu milik dari Andre The Backbone dengan single berjudul Sempurna ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 28 menit lepas dari bakal 7 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teko Raditya Desa sampai di jam 10 malam nanti. Dan saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Bali Stars Ubud ya. Untuk Anda masyarakat di Ubud ya, Tegalalang, Bedulu, Tebalgang dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan, sablon, baju, satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, langsung datang saja ke Bali Stars Ubud ya. Alamatnya di Jalan Cak Rai Pudak Mas Udo Ubud, tepatnya di Utara Biji Motorway, tepatnya sebelah barat jalan, dengan nomor teleponnya 0361-908-5317 atau bisa di WhatsAppnya di 081-239-89-7025. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Juga ke Taman Timbal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: 97,7 JFM Gema Merdeka yang ngaterin setelah kuplik dari 5 Romeo dengan single berjudul Menyesal ya. Fansi Gema Merdeka, Kiri Vitalik sudah kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi Lucky Full Power serta kemasan Extra Full Power luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Begitu ya. Jadi untuk Vitalik sendiri ini bisa dikonsumsi seminggu cukup 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah dan bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda sekarang.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gememerdeka ngetren lagu milik dari Gia Indrawari, betul sekali ya. Dengan single berjudul Setengah Hati ya. Lagu Setengah Mati ini pun, lagu ini sekarang sudah membuat kita 40 menit lepas dari pukul 7 malam. Kita masih di programnya Ancang Sana Udara. Masih bersama saya Tekur Radya Dasa sampai di jam 10 malam nanti. Nah, kita bacakan dulu satu informasi menarik kotak Anda sebelum nanti menit ke 50 akan dibacakan lagu-lagu pilihan Anda sudah bergabung ya. Telah hilang sebuah dompet warna hitam garis coklat yang isinya SIM C, SIM A, KTP, kartu Agoda atas nama Idewo Nyoman Surya Atmaja. Tepatnya hilang di seputaran Jalan Akasia dan Pasar ya. Bagi yang menemukan, mohon mengembalikannya ke Bapak Dewa Nyoman Surya Atmaja di Jalan Akasia 9 nomor 16 Denpasar. Dengan nomor teleponnya boleh dicatat di 0857-3920-0080. Sekali lagi di WhatsApp-nya ataupun teleponnya di 0857-3920-0080. Atau bisa langsung dibawa saja ke Radio Gebang Merdeka. Tentunya akan diberikan imbalan, begitu ya, sebagai ucapan terima kasih.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97.1 JFM Gema Merdeka yang ngetren. Baiklah fans Gema Merdeka, semuanya satu informasi terakhir untuk Anda. Datangnya dari Vitalik ya. Jadi Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya. Cukup Anda konsumsi seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun sangat mudah, Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Baiklah fans komperika, karena sudah jam mau mendekati 8 malam, saatnya kita back to request.

Selamat malam dulu buat Kenbor Arini dari seputaran Kasiman, lagu milik dari Wali Band dengan single berjudul Baik-Baik Sayang. Semangat tugasnya Rahajeng Rahina Kuningan Matar Suksema. Apa kabar juga buat Mawian Lastri dari seputaran Tabanan, lagunya Armada Ditunggu. Disusul terima kasih juga buat Ibu Putu Yuli yang ada di seputaran Tangap ya. Minta lagunya Salma Salsabila ya Hacu. Mohon maaf lagunya Salma udah diputar tadi di awal. Diminta sama Rendra tadi ya, dengan single yang berjudul Bunga Hati katanya. Apa kabar juga buat Nang Angga dari seputaran Banjar Saren ya. Mau minta lagu beli diri Kangen Band dengan single yang berjudul Cinta Sampai Mati. Dan terakhir ada siapa ini yang sudah bergabung pada malam hari ini? Ada Putu Wira dari seputar Bukit Jimbaran. Lagunya Gigi Ditunggu nanti bakal dipelai juga sama saya. Oke, segitu dulu dibacakan sama Kak Radit. Kita masuk lagi di lagu-lagu berikutnya. Kita masuk ke lagu pilihan ada juga dari Wali Band.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka ngaturin Armada dengan Asal Kau Bahagia. Lagu tersebut sekarang sedang membawa kita tepat sekali 4 menit lepas dari pukul 8 malam untuk sekali ini edisi Kamis ya, tanggal 25 Juni 2026. Gak tau kenapa ya hari ini saya capek banget ya. Apakah mungkin karena saya hari ini tumben bangun pagi gitu kan. Yang biasanya manusia begitu ya, kalau bekerja itu minimal, bukan bekerja sih, istirahat itu adalah minimal atau maksimal itu 8 jam begitu ya. Hari ini saya cuma dapat tidur dari jam 3 pagi, itu bangun jam 6 pagi. Wah, paham kan? Nggak mau curhat ah. Oke, selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabar ya dulu buat yang sudah bergabung, tunggu sebentar. Selamat malam buat Dek Niti dari seputaran Tembau. Pesan terakhir dari Rimar. Salah nih, pesan terakhir itu yang nyanyi adalah Liodra ya. Ada Kadek dan Meyasa dari seputaran Karangasem. Terima kasih gitu ya, terima kasih kembali ya sudah menyempatkan waktunya. Selamat malam Kak, aku Tugus Dwi Japutra dari Kerobokan. Mau minta lagunya Noah Bintang di Surga. Wah, ini lagu lama loh, tapi suka ya. Saya suka juga sama lagu-lagu lama dari Noah. Tunggu ya, nanti bakal diputarin sama Kak Radit. Terus salami buat saudara tersayang, buat kakak semangat siaran. Disepil dong namanya siapa saudara tersayangnya begitu ya, agar tersampaikan dengan baik begitu. Oke, terakhir ya, satu orang lagi ada Bapak Made Hendra dari seputaran Tabanan. Tetap setia dengan lagu kesayangannya dari Kotak ya. Kirim salami buat yang lagi santai, buat kakak makasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali. Kita masuk ke lagu berikutnya, Fans Eko Merdeka. Lagu dari, bukan dari tadi saya nunggunya.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM ke Memerdeka Ngetrend. Selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung di media sosial kami ya, baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp kami di 081558977. Ada Dewi Ari dari seputaran Klungkung, lagunya Pilot ya, dengan Sepanjang Hidupku. Selamat malam juga buat Pak Podol yang ada di seputaran Samplangan. Rajeng Tugas, Asik Menghibur, lagunya Terima Kasih. Untuk Mawayan Lastri, lagunya sudah diputarin, mudah-mudahan sudah puas. Ada juga Wira dari seputaran Gianyar, mau minta lagunya Sisa Luka. Itu penyanyinya siapa dulu ya, jangan lupa disertakan nama penyanyinya ya. Kirim salam yang lagi di BTN Klungkung, semoga kamu bahagia dan puas. Buat Karadit, semangat siarannya. Diisi ya nama penyanyinya siapa ya. Jadi yang lengkap nama penyanyinya sama judul lagunya. Terima kasih, mudah-mudahan pesannya sudah tersampaikan. Dan siapa ini yang sudah bergabung pada malam hari ini? Ada Wayan Suwade dari seputaran Gianyar, ikutan gabungin ya Mas Radit ya. Baik, terima kasih sudah dibacakan. Oke, baiklah fans Komperdeka, karena sudah jam 8:30 malam, saatnya kita memberikan satu informasi yang menarik datangnya dari kampus Elizabeth International.

0: Fans Sekum Merdeka, untuk Anda yang ingin bekerja di 5 star luxury hotel atau cruise line, atau yang ingin mendambakan gitu kan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Dan sudah pada tahu kan Elizabeth International yang kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampus yang lengkap berstandar internasional, instrukturnya adalah profesional hoteler tersertifikasi internasional, dan juga kurikulum berbasis ahlai USA, berasa seperti kuliah di luar negeri. Juni tiba, saatnya jadi jagoan. Panggil semua teman untuk serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Mau kuliah singkat langsung siap kerja, ambil 1 tahun ya, dan nikmati potongan biaya kuliahnya sama dengan 500 ribu rupiah. Dan potongan biaya bakal jauh lebih banyak kalau Anda daftar lebih cepat. Makin ditunda, potongan tentunya akan makin berkurang. Dan tentunya untuk Anda juga yang pengen mengambil program 2 tahun atau dapat cashback sampai dengan 8 juta rupiah. Spesial lagi nih untuk Anda Fans Sekum Merdeka yang pengen mengambil jurusan Hotel Digital Marketing Easy. Dapatkan kesempatan cashback sampai dengan 1,5 juta rupiah plus photography care serta live streaming equipment yang super kece. Khusus promo ini saja ya, kuotanya pun terbatas. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang sudah daftar. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini tentunya cuma berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Tentunya syarat dan juga ketentuan berlaku. Maka dari itu, jangan lupa kuliah di Elizabeth International.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngantar itu dia satu lagu milik dari Sheila on Seven dengan sebuah kisah klasik untuk masa depan ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 47 menit lepas dari pukul 8 malam. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda terkait soal sampah. Ini biasanya pada bingung, emang informasi apa sih Kak Radit? Nah, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan gitu ya. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat tetap selalu mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil di rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan mencegah milik Tuhan serta mencegah anak cucu kita. Sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, kita nikmati dulu satu informasi dari Oxygen ID.
1: Halo sayang, aku
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema, gema, gema, merdeka.
5: Mulai 7.7 FM Gema Merdeka ngetren. Tidak terasa fans yang mereka waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu hari yang harus mengakhiri programnya Ancang San Udara. Untuk hari sekali ini hari Kamis ya, tanggal 25 Juni 2026. Sesaat lagi pada pukul 9 hingga pukul 10 malam kita akan masuk di lagu-lagu tahun 2000-an, di mana lagu-lagu ini pun akan menjadi lagu-lagu kenangan Anda ketika masa sekolah ataupun masa-masa kuliah dulu begitu ya. Kalau gitu karena adanya pamit dulu sebentar ya, izin kita ketemu lagi di program yang malam sesi pertama. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

97.7 FM Gemah Merdeka Ngetrade Desa Telogo milik dari Pilot ya, dengan single berjudul Sepanjang Hidupku sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini, hari Kamis ya. Sekarang tidak terasa, biasa kita sudah menyambut penampahan kuningan untuk ada yang sudah menyelesaikan begitu ya tugas-tugas sebagai mestinya kita sebagai agama Hindu ya, yang para pria sudah menyiapkan lauknya begitu dari perbumbuan satay atau mungkin buat balung gitu ya, yang berkuah tuh enak banget loh, bikin lapar ya malam-malam ya. Terus yang sudah mempersiapkan bumbu matahnya, wah saya suka banget sama sambal matah ya, dan juga perbumbuan Balinya ya, besok pagi ditunggu nih di media sosial, di story begitu ya, apa kegiatannya ya. Ibu-ibu ataupun sang perempuan pasti sibuk dengan beberapa jejahitannya juga ya, sudah disiapkan untuk menyambut besok. Dan tentunya di hari Sabtu nanti kita akan menyambut Hari Raya Kuningan, di mana umat Hindu sebalik begitu ya, kita akan menyambut Hari Raya Kuningan selama 3 hari, yaitu penampahan Kuningan, Hari Raya Kuningan dan juga Manis Kuningan, dan kembali beraktivitas kembali di hari Senin dan bertepatan di hari Purnama juga begitu ya. Oke, untuk kalian yang suka sekali sama lagu-lagu tahun 2000-an, silakan bisa mengunjungi WhatsApp kami di 081 558 9977, bisa komen langsung di Facebook kami di Gemah Merdeka Ngetren, atau follow Instagram kami di Radio Gemah Merdeka, dan juga kunjungi streaming kami bisa ya di radio.gemahmedia.id/gemah. Hari ini 1 jam aja saya memanjakan Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Mungkin ini ada bisa mengenal juga lagu tahun 2000-an dari kemarin mungkin ya muternya, cuman singlenya beda judulnya. Hi

97.7 FM Gema Merdeka. Yang tadi tidak satu lagu milik dari The Massive dengan Cinta Sampai Di Sini. Kita bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Selamat malam, saya ucapkan untuk yang sudah bergabung. Ada yang minta lagunya Mahal Ini, Sisa Rasa. Mohon maaf lagunya gak bisa ke play karena itu masih lagu tahun 2020. Kita minta lagu tahun 2000-an, mungkin 2001, 2002, 2010 itu masih bisa diputar ya. Kalau udah di atas 2015 itu gak bisa keputar. Nah ini lagunya Mahal Ini kan masih baru ya, lagu tahun 2020 gak bisa ke play. Karena di jam 9 kita memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an, bukan lagu baru ya. Namun air mata. Selamat malam juga buat Ita yang ada di seputaran Pedungan. Terima kasih kak, udah di putaran lagunya Isyana Sarasvati katanya. Salam kenal, terima kasih. Apa kabar juga buat Putra? Halo, selamat malam Putra. Ini Putra yang mana dulu nih? Bagus ya frekuensinya kita di Singaraja. Terima kasih ya. Pengen di putaran lagu milik dari 5 Minutes yang mana aja boleh. Atau lagunya Agnes Mo juga boleh kak ya. Buat kakak katanya terima kasih, terima kasih. Satu lagi ada Adela yang ada di seputaran Denpasar, Beda Hulu ya. Lagunya Geisha Karadit dong diputerin. Lagunya Cinta dan Benci masih bisa diputerin gak? Bisa, habis ini diputerin. Tetap setia 97.7 FM. Kita masih di Pergemihimuan Malam sesi pertama. Masih bersama saya Teko Radit Adriansyah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gemah Merdeka ngaturan tidak terasa fans kemerdeka waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teko Raditya Dasar harus mengakhiri program Himon Malam untuk edisi kali ini. Edisi kami tanggal 25 Juni 2026. Sesaat lagi Jani kemana-mana dari rekan Satya akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 12 malam. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Selamat menyambut Hari Raya Kuningan.

97.7 FM, Gema Merdeka, Angkat Tren Fancy Gema Merdeka. Masih ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini. Kita lanjut di program Musik di Keheningan Malam dari jam 10 sampai nanti jam 12 malam ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata untuk mendapatkan makeup natural bisa dengan langkah sederhana. Cukup menggunakan BB cream atau cushion, kemudian beri sedikit concealer, bedak tipis, alis yang disikat rapi, mascara, blush on, dan lipstick atau lip tint. Dengan begitu, tampilan makeup pun akan terlihat natural tanpa terlihat terlalu tebal.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja kapotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Merdeka, terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune malam hari ini. Semoga suka ya dengan lagu-lagu yang sudah meluncur dan yang akan meluncur sampai nanti di jam 12 malam.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak terinvensi Gema Merdeka. Tak terasa ternyata sudah hampir jam 12 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat istirahat. Semoga mimpi indah semuanya. Besok kita ketemu lagi di frekuensi yang sama, 97.7 FM Gema Merdeka, nggak terinvensi.

97,7 FM Gema Merdeka ngeterangan. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Hujan rintik-rintik ya sempat mewarnai pagi hari ini. Pastinya kita tetap semangatkan ya dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemah, gemah, gemah, berdekat.

081-55-8977. Mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix, boleh banget ya, langsung saja. Dan Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Jadi tetap siap di sini, hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Nunung Alfi, Salam Rindu. Seperti Gus Alti juga rindu ya pagi hari ini, ingin menyapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Langsung saja kita sapa, ada Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta sudah bergabung ya. Lagunya Malioboro versi terbarunya ya, dari Dara Ayu featuring Bajol Danu, sudah gesal diputerin ya. Oke, semoga terhibur dan bisa menambah semangat ya pagi hari ini. Lanjut lagi, selain Nini Gusta yang ada di seputaran Tabanan ini ya, ada siapa ini? Oh ya, tadi Nini Gustanya di Pemedilan dan Pasar, sekarang baru kita pindah ke Tabanan ya. Di Tabanan ada Ibu Wi mau request lagu Happy Asmara yang judulnya Santai Aja Cuy gitu ya. Coba Gus Aldi cek dulu ya. Kalau ada pasti Gus Aldi putarin ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa diganti sama lagu lain ya. Oke, terima kasih buat Ibu Wi. Kayaknya nggak ada ini lagunya ya. Diganti sama lagu lain boleh ya, sama lagunya Happy Asmara yang lain. Banyak kok ya ada lagunya Happy Asmara ya. Terima kasih buat Ibu Wi. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Adi Pratama yang ada di Klungkung. Mau request lagu Garam dan Madu katanya ya. Oke, terima kasih buat Adi Pratama ya, ditunggu lagunya. Terus ada juga yang sudah bergabung, Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih sudah selalu setia bergabung juga ya. Selamat pagi juga buat Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih juga sudah selalu setia bergabung, lagunya juga ditunggu. Ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung, ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya. Kita lanjut lagi yang lainnya. Yang sudah bergabung juga ada Metod D atau Metod Badung yang ada di seputaran Blabatuh, Gianyar. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Buat fans Tiagoreka yang belum bergabung, ayo silakan fans Tiagoreka, pengen disemangatin pakai lagu dangdut apa ini ya? Pengen bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix, boleh banget. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ikke Nurjanah featuring Aldi Beragi, Memandangmu. Jangan lupa untuk memandang akun Instagramnya Gema Merdeka juga ya. Silakan fans Tia Gwadeka yang belum memandang ya, atau belum ngecek dan belum follow, bisa dicek dan follow dari sekarang ya, akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Yang ini sungguh luar biasa nih, Van Setiago Deka ya. Seorang balita berinisial RMU 4 tahun ditemukan berjalan sendirian di tepi jalan bypass Ide Bagus Mantra Kelungkung. Nah, jadi dalam peristiwa yang menyentuh hati tersebut, balita tersebut terlihat tidak sendiri karena seekor anjing herder ini tampak setia mendampinginya. Diduga anjing tersebut berupaya menjaga sang anak agar tidak menyeberang ke jalur kendaraan yang ramai dan berbahaya. Nah, bahkan dalam aksinya melindungi balita, anjing itu disebut sempat terserempet kendaraan yang melintas. Beruntung, seorang pengendara yang melintas segera menghentikan laju kendaraan dan mengamankan balita tersebut dari potensi bahaya yang lebih lanjut. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Sembilan 7,7 FM.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Come on.
1: Come on.
2: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Memang asik juga ya punya pacar tetangga ya, tinggal 5 langkah langsung sampai. Gak perlu SMS-an, gak perlu kirim surat. Zaman dulu memang ya, zamannya SMS-an dan kirim surat juga ya. Tapi sekarang zamannya WhatsApp nih Bang Setiago Deka. Oke, gak perlu telepon-teleponan lagi pastinya. Tinggal 5 langkah langsung sampai. Begitu juga dengan Vitalik nih Bang Setiago Deka ya. Vitalik pastinya sudah hadir di mana-mana nih Bang Setiago Deka. Yang selama ini mau cari Vitalik, sekarang nggak perlu jauh-jauh lagi nih Bang Setiago Deka ya. Tinggal 5 langkah langsung sampai apotek atau toko obat ya. Nah, Vitalik pastinya sudah hadir ya di mana-mana, di apotek dan toko obat pasti ada Vitalik ya. Jadi Bang Setiago Deka tinggal langsung jalan 5 langkah langsung sampai apotek. Nah, Bang Setiago Deka yang sering merasa mudah lelah, terutama nih Bang Setiago Deka ya, jadi wajib banget ya disemangatin pakai Vitalik nih Bang Setia. Vitalik juga sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: tersebut hadir dengan kemasan 1 saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Dewi Persik. Indah pada waktunya. Tapi kalau masa muda kita diisi dengan kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya minum-minuman keras, kemudian merokok, terus balap liar, apalagi nih Van Setia Godekaya. Dan lebih berbahaya lagi, narkoba nih Van Setia. Kalau masa muda kita diisi dengan hal-hal yang seperti ini, sampai kapanpun gak bakalan indah ya. Jangan berharap indah pada waktunya. Sedangkan masa-masa muda kita, kita isi dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang negatif ya. Untuk itu, ayo kita bangun masa muda dan masa depan yang lebih baik lagi, yang lebih cerah lagi, biar lebih indah lagi pastinya Van Setia ya. Nah, selain menjauhi ketiga benda tersebut ya, yaitu minuman-minuman keras, kemudian rokok dan juga narkoba, terus hindari juga yang namanya balap liar ya, seperti anak-anak muda zaman sekarang. Selain itu juga informasi yang satu ini nih Van Setia Godeka, jangan sampai lupa juga, karena ini juga nggak kalah pentingnya nih Van Setia ya, terutama buat generasi berencana ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sandrina Rindu Semalam. Gus Aldi juga rindu ya, pengen menyapa fans setia Gema Merdeka kembali yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Facebooknya Gema Merdeka ya. Kalau tadi sudah Gus Aldi sapa ya sebelum jam 6, sekarang waktunya Gus Aldi menyapa yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa ya. Ada siapa aja yang sudah bergabung? Kita sekarang ke Facebook dulu ya. Ada Pak Wayanaya yang ada di seputaran Pedungan ya. Terima kasih Pak Wayanaya sudah bergabung. Lagunya yang di request tadi lagu apa ini? Sebentar, kita cek dulu. Lupa Gus Aldi ya. Oke, lagunya tadi sudah diputar kok ya. Terima kasih Pak Wayanaya sudah bergabung ya. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Kakek Dania yang ada di Sanur. Terima kasih Kakek Dania sudah bergabung di Facebook ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Pak Made Notes. Pak Made Notes yang ada di Singapadu, Gianyar. Ada juga yang sudah bergabung Dadong Dima yang ada di seputaran Batu Bulan. Terima kasih Dadong Dima sudah bergabung ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Ada juga yang sudah bergabung Nini Pandey yang ada di seputaran Tohpati, Kesiman Kartalangu. Ada siapa lagi kah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Mbok Nik Neki. Mbok Nik Neki yang ada di Tohpati juga ya, di Kesiman Kartalangu. Terima kasih sudah bergabung. Selain Mbok Nik Neki, kita sapa juga Pak Mangku Somo yang ada di Jalan Sulatri Banjarkahan. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Kita sekarang ke Pasar Ketapian ya. Ada Pak Murke. Selamat pagi Pak Murke yang ada di Pasar Ketapian, dagang makanan ayam ini ya. Tetap semangat dan lancar selalu pastinya jualannya ya, dan rezekinya juga ya. Oke, buat fans setia Gema Merdeka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi. Buat fans setia Gema Merdeka yang sudah request lagu dari Ayu Ting Ting, ada Ibu Kumala Dewi ya yang ada di seputaran Batu Bulan, Jalan Dewi Seri. Langsung saja ya, satu lagu dari Ayu Ting Ting, Gregetan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Nia Bohai, Tua-tua Gaul. Kalau usia sudah tua tapi semangatnya masih seperti anak muda, ini bagus banget nih fans Tia Godeka ya. Kalau sudah tua jangan sampai usia apa ya, kalau usia kita sudah tua jangan sampai tenaga kita juga ikut menua ya, kalau bisa nih fans Tia ya. Nah, untuk itu buat fans Tia Godeka yang mungkin merasa semangatnya sudah mulai menurun ya karena bertambahnya usia, kita semangatin aja lagi dengan Vitalik nih fans Tia Godeka ya, karena Vitalik sekarang sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans Tia Godeka, karena waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak ya fans Tia Godeka semuanya yang sudah bergabung dari jam 5 pagi. Baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Terima kasih banyak semuanya sudah selalu meramaikan Kopi Dangdut ya pagi ini. Mohon maaf juga kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, karena waktu kita memang udah gak cukup lagi. Tapi lagunya sudah semua diputar ya. Semoga bisa menambah semangat. Walaupun cuaca lagi hujan ya, kita harus tetap semangat semuanya ya menjalankan aktivitas. Yang penting tetap sediakan jas hujan ya di sepeda motor Anda. Oke. Sebentar lagi fans Tia Godeka juga bakal disemangatkan ya dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Fans Tia bisa request juga ya lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda. Selain itu juga dilengkapi dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97 kamu tuh JFM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi Fanstia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Tentu dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi ya. Kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas. Jadi buat Fancy Go, mereka yang pagi hari ini lagi monitor. Buat Fancy yang pengen request lagu juga boleh banget. Jadi langsung aja gabungan di sosial media kami. Bisa ke WhatsApp di 081558977 atau bisa juga komen-komen di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang menjauh di sana jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami, silakan diakses ya di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan get yang maya tagihan, karena denda get ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

107 Kamu FM Gema Merdeka yang ngetren lagunya Titu Lelaki Cadangan juga sudah meluncur pagi hari ini ya. Semangat pagi fans Gema Merdeka Rahajeng Penampan Kuningan. Untuk sematan Bali yang mungkin hari ini udah prepare mau ngelawar, mau nyate, waduh menunya apa hari ini? Mungkin ada yang buat lawar kacang, lawar nangke, kayak gitu ya fans gue. Mereka banyak lah macam-macam lawar. Atau mungkin ada yang buat lawar plek kali ya pagi hari ini. Semangat pokoknya buat semuanya yang lagi persiapan atau mungkin sudah nektek basi ya kan, di pagi hari ini sambil dengerin Gema Merdeka, oke? Terus hari ini udah sejuk banget gak sih fans gue mereka, karena tadi pagi tuh sempat hujan ya kan. Jadi kayaknya bakalan sejuk hari ini, tapi semoga nanti cuacanya cerah juga fans ya. Jadi karena kalau misalnya hujan pasti akan sedikit mengganggu aktivitas kita ya kan. Jadi semoga kita doain sama-sama, semoga cuaca hari ini bagus, semoga cuaca hari ini cerah gitu kan, supaya semua persiapan kita bisa lancar ya kan. Entah nanti mau nyapu di sangkah, di merajan gitu kan, mau masang gantung-gantungan dan lain sebagainya biar lancar semuanya ya. Oke, tentu fans Gema Merdeka Tiara masih akan nemenin fansnya sampai nanti di jam 9. Dan mohon maaf suaranya Tiara masih suara kodok ya, tapi tenang aja buat fans Gema Merdeka yang pengen gabungan dan pengen request lagu, langsung gabung, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan Anda. Oke?

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

107,7 Mutiara FM, Gema Merdeka Angkatan Status Palsu. Lagu dari miliknya Vidi Aldiana juga sudah meluncur pagi hari ini ya, fansi Gema Merdeka. Semoga suka dengan singlenya ya. Terima kasih banyak untuk fansi Gema Merdeka yang pagi hari ini sudah monitor dimanapun kalian berada yang lagi dengerin Gema. Terima kasih banyak, termasuk yang dengerin via streaming. Hai, terima kasih ya fansi Gema Merdeka. Jangan lupa kita masih di program Tirama sampai nanti di jam 9. Jadi kalau fansnya pengen gabung, pengen request lagu, langsung gabungan aja, oke? Seperti biasa juga, sesi yang pertama akan ada informasi-informasi penting fansi Gema Merdeka. Salah satunya, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Karena Bank BPD Bali itu nggak pernah meminta data pribadi nasabah, apalagi yang bersifat rahasia, fansi ya. Contoh yang rahasia itu kayak PIN, kayak password, kayak kode aktivasi, soft token, OTP, ataupun data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya ya. Jadi harap selalu berhati-hati, oke? Save and share informasi penting ini. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial. Lanjut fansi Gema Merdeka. Tadi Tiara sempat cek WhatsApp dan ternyata udah rame juga gabungan. Terima kasih banyak untuk yang udah request lagu. Ditunggu ya, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestnya ya. Selamat ngelawar fansi Gema Merdeka. Tadi kan Tiara bahas lawar ya. Ternyata ada fans dia kita yang gak tahu ya, dia fotonya tuh ayam. Apa mungkin ngelawarnya udah tadi gitu kali ya fansi Gema Merdeka, atau mungkin udah kemarin gitu kan. Jadi hari ini menunya ayam sama urutan. Aduh, mantap betul ya. Terus ada juga semeton kita yang di Tabanan sana lagi buat atau lagi ngelawar lawar klungah, katanya menu untuk edisi penampahan Kuningan. Bih, mantap betul. Selamat ngelawar ya fansi Gema Merdeka. Oke, seru deh fansi Gema Merdeka. Pokoknya selamat beraktivitas, apapun itu aktivitas kita pagi hari ini. Semoga lancar semuanya, kayak jalan tol kalau bisa lancarnya ya. Oke, next fansi Gema Merdeka. Untuk para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: Minyak Gosok Tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: Minyak Gosok Tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: Minyak Gosok Tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: Minyak.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebang, kebang, kebang, merdeka.

107.7 FM Gema Merdeka Ngetra. Biar makin semangat ya. Hari ini fansnya Gema Merdeka, satu single dari miliknya Killing Me Inside. Melangkah sudah meluncur. Lagu yang spesial juga untuk yang sudah request loh. Ada yang request pagi hari ini, terima kasih banyak. Dan fun fact juga, fans Gema Merdeka Killing Me Inside itu juga bakal ada konser di Bali, fans Gema Merdeka. Biar Tiara gak salah info, nanti Tiara bakal cek dulu flyernya, nanti bakal Tiara spill tipis-tipis untuk konsernya. Siapa tahu fans Gema Merdeka pengen nonton, ya kan? Tapi nanti deh biar Tiara bacanya sesuai data dan fakta. Biar gak katanya gitu ya fansnya ya, karena Tiara tuh udah save flyernya soalnya. Jadi tunggu nanti ya. Kali ini ada informasi penting dulu untuk fans Gema Merdeka yang pengen kerja di 5 Star Luxury Hotel atau di Cruise Line, atau buat kalian mendapatkan kuliah dengan program magang tapi biar di luar negeri gitu kan, udah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Udah pada tahu kan Elizabeth International ini kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampusnya lengkap berstandar internasional, instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional, dan kurikulumnya berbasis ahli USA. Pokoknya udah kayak kuliah di luar negeri, fancy go merdeka ya. Nah, di bulan Juni ini saatnya jadi jagoan. Kalian bisa panggil semua teman-teman fancy ya buat serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Jadi kalau fancy pengen kuliah singkat langsung siap kerja, kalian bisa ambil program 1 tahun dan nikmati ada potongan biaya kuliah sampai dengan Rp500.000. Tapi ingat fansnya Gema Merdeka, ini potongan biayanya bakal jauh lebih banyak kalau fansnya Gema Merdeka daftar lebih awal. Jadi jangan menunda daftar ya, karena kalau makin ditunda, makin mepet daftarnya, makin berkurang nanti potongannya gitu ya. Terus misal kalau fansnya Gema Merdeka mau ambil program 2 tahun, ini juga gong banget, auto kalian dapat cashback 8 juta loh fansnya Gema Merdeka. Dan spesialnya juga buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya easy, kalian bisa dapetin kesempatan cashback 1,5 juta plus dapat photography gear serta live streaming equipment yang super kece. Tapi ini khusus kuotanya terbatas ya. Terus ada juga voucher takdiran shopping untuk semuanya yang daftar. Jadi langsung aja kalian jangan menunda kesempatan di bulan Juni ini, oke? Buruan daftar kuliahnya di Elizabeth International karena promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Yuk wujudin impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Duma Merdeka Ngetren Harmoni. Lagunya Padi juga sudah meluncur pagi hari ini.
1: Kulukis dengan tinta pesan damai.
0: Terima kasih untuk yang sudah request ya. Oke, gak kerasa Padi Duma Merdeka ternyata udah jam 7 lebih 51. Jadi bentar lagi kita masuk di session yang kedua ya. Nanti kita mau bahas apa ya kira-kira? Nanti aja deh di session yang kedua jam 8 ya. Hari ini kita lanjut ke informasi penting dulu untuk wanita gua mereka, terutama buat generasi berencana. Tahu gak sih kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad care atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau wanita berani berbuat, otomatis wanita pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk anda yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Terima kasih untuk fans mereka yang sudah request. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagunya Padi Tiara Putrin yang harmoni. Semoga suka ya Fansa Gawa Merdeka. Oke, kita lanjut kalau begitu Fansa Gawa Merdeka. Ini juga ada yang request lagu lagi. Ada yang request lagu Hujan dari Utopia. Mungkin di sana lagi hujan ya. Oke, oh katanya sambil prepare mau rebus bahan lawar gitu. Tapi katanya dagingnya masih di tempat mepatung. Wah, gak apa-apa, ditunggu dulu ya kan. Nanti kalau udah selesai, bahan-bahan sudah ready, daging sudah datang, langsung dieksekusi gitu kan. Sabar dulu, tetap semangat ya. Oke, sebelum ke lagu yang utopia ya, sekali lagi Tiara mau ingetin dulu buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru ya. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97,7 kamu tuh JFM Gema Merdeka Ingat Rakyat Fantasia Gema Merdeka. Itu dia lagunya Wali, Cari Berkah sudah meluncur.
1: Sampai kami mati. Banyak harta.
0: Oke, terima kasih banyak Fat yang masih monitor. Kita lanjut 1 jam lagi sampai nanti di jam 9 seperti biasa. Dan hari ini kita mau bahas apa Fantasia Gema Merdeka? Tiara tuh hari ini tuh lagi pengen bahas, kan besok kuningan ya Fadisa, dan kita kan sembahyang. Dan kita tahu kalau kuningan tuh gak boleh lebih dari jam 12 siang. Kenapa kah? Jangan sampai nanti kalau ada yang nanya terus kalian jawabnya nak mulek gitu. No.